dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

hanya malu, hanya tuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati. Dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Worth it
2: banget. Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Tongkulangi-pedia. Mitra Tonggolangi, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
2: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: Tunggu Langit Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak ia singful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya kan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal kuih?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
10: Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
11: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
12: Radio Songgulangit, pukul 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgelangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini Bia dapat kembali menyapa Anda dan tentunya menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta edisi siar 5 Agustus 2026. Apa kabar mitra Songgelangit semuanya? Semoga mitra Songgelangit semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Karena kita sudah memasuki bulan Agustus, jangan lupa untuk selalu semangat 45, semangat kemerdekaan, apapun aktivitas yang Anda lakukan ya, semoga berjalan dengan lancar dan juga penuh kebahagiaan. Baik, mitra Songgelangit, ketika sudah memasuki bulan Agustus, bagaimana keadaan di sekitar lingkungan Anda? Apakah sudah mulai terpasang bendera-bendera merah putih di pinggir jalan, ya, di sisi jalan? Ataupun juga mungkin di daerah Mitra Songgelangit sudah ada event-event olahraga ataupun juga event-event 17-an yang sudah mulai disebarkan, ya? Karena memang sebentar lagi ya, 17 Agustus berapa hari lagi? Jadi 12 hari lagi menuju 17 Agustus. Semoga semangat kemerdekaan yang mulai hadir ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk berkarya, menjaga persatuan, serta dapat memberikan yang terbaik di dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kita jalani. Baik, mitra Songgelangit, sebelumnya Bia ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah. Mungkin yang sedang memasak, bersih-bersih, ataupun juga bersantai dengan keluarga. Bia ucapkan selamat pagi ataupun pagi menjelang siang ya semuanya. Semoga hari-hari Anda dapat berjalan dengan lancar dan juga diberikan kesenangan dan juga penuh keberkahan. Bia ucapkan juga bagi Anda yang ada di perjalanan, Bia ucapkan selamat pagi. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan juga dapat selamat sampai dengan tujuan Anda. Jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga selalu jaga kesehatan ya mitra Songgelangit semuanya. Mungkin jika dirasa sudah tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu agar imunitas Anda kembali pulih dan dapat melanjutkan aktivitas Anda. Baik, mitra Songgelangit, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Mari kita jalani hari Rabu ini dengan hati yang penuh syukur, semangat yang positif, dan harapan agar setiap langkah yang kita lakukan diberikan kemudahan serta keberkahan. Baik, mitra Songgelangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, biar ada satu lagu dari Malik and the Essentials yang berjudul Pilihanku. Dan selamat mendengarkan.

0: Baik, Mitra Sohawit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, Bia ada satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiraan cuaca ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini, secara umum didominasi cerah hingga cerah berawan. Pada pagi hari, beberapa wilayah, terutama di kawasan dataran tinggi, berpotensi mengalami kabut atau udara kabur. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara sekitar 50 hingga 99%. Sehingga udara terasa sejuk pada pagi hari dan juga cukup hangat pada saat siang hari. Menjelang siang, suhu meningkat menjadi 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan. Kemudian memasuki sore menjelang malam hari, suhu mulai turun ke kisaran 27 hingga 29 derajat Celcius dengan cuaca berawan. Kemudian pada malam hari di sekitar pukul 19 hingga pukul 23 suhu berkisar di 22 hingga 25 derajat Celcius atau udara kembali terasa sejuk. Seperti halnya pada malam hari seperti Ngebel dan sekitarnya ini juga terpantau akan mengalami kabut tipis ya. Dan juga bagi Anda yang ingin berpergian di luar rumah ataupun juga mungkin mau keluar kota dan lain sebagainya, bisa terus memantau informasi terbaru di BMKG apabila terjadi perubahan kondisi cuaca. Baik, Mitra Sungai, demikian informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Tentu ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam perjalanan, patuhi aturan rambu lalu lintas, dan juga jaga jarak aman ya, Mitra Songo semuanya, agar perjalanan Anda dapat berjalan dengan lancar, selamat sampai dengan tujuan. Baik, Mitra Songo langit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dah, kowe lagi garap apa toh?
2: Iki lho mbak, garap soal matematika.
1: Alah, tak bedai lah ngono. 3 × 4 piro dah?
2: 12.
1: Salah.
2: Lah piro mbak?
1: 1500.
2: Ya kok oke ngono?
1: Iya bener toh. Wong aku dek ngite kok tukang foto lho ndak. Mas, 3 × 4 piro? Jawabane 1500 lho ndak. Lah ya bener.
2: Ya Allah mbak.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun untuk informasi kali ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jawa Timur, memastikan penyidikan dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 masih berlanjut meski baru menetapkan satu tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, yakni Zulmar Adi Surya, yang mengatakan bahwa penetapan FS yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo bukan akhir dari penyidikan. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh fakta hukum. Zulmar enggan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang bekerjasama dengan FS dalam dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan tersebut. Ia mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan pihaknya belum menutup kemungkinan adanya perkembangan baru dalam perkara itu. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 1 / M.5.26 / FD.2 / 5 / 2026 tertanggal 20 Mei 2026. Dari hasil penyidikan, Kejari Ponorogo menemukan dugaan keterlibatan FS dalam proses penentuan besaran tunjangan, perumahan pimpinan dan anggota DPRD. Menurut Zulmar, FS diduga mencari kantor jasa penilai publik atau KJPP untuk melakukan survei nilai sewa rumah. Hasil kajian tersebut diduga diarahkan sehingga nilai yang digunakan sebagai dasar penetapan tunjangan menjadi lebih tinggi. Kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD selama periode 2023 hingga tahun 2026. Berdasarkan hasil koordinasi sementara dengan auditor, Kejari Ponorogo menyebut dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar kasus ini ataupun juga penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan dapat memberikan kepastian hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat tentunya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola anggaran daerah yang lebih berintegritas ya, agar keuangan negara ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Lex jadi multi brightening power. Ini yang bikin cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Sohabat masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pemkab Madiun mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Salah satunya dengan membangun 30 titik sumur bor yang akan tersebar di 15 kecamatan untuk membantu petani di wilayah rawan kekeringan. Bupati Madiun yakni Hari Wuryanto, ia mengatakan bahwa kunci menghadapi musim kemarau bukan hanya bergantung pada ketersediaan air, tetapi juga bagaimana pengelolaan secara efektif dan juga efisien. Menurut Hari, Kabupaten Madiun memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah. Karena hal itu, ancaman kekeringan lebih banyak dipengaruhi oleh tata kelola air dibandingkan keterbatasan sumber air. Ia juga menekankan bahwa pentingnya menahan air hujan melalui embung dan juga jaringan irigasi agar dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Selain itu, fungsi embung seperti dawuhan, notopuro, saradan, dan wates juga harus terus dijaga. Sebagai bentuk antisipasi, Pemkab Madiun juga mengalokasikan bantuan pembangunan 30 titik sumur bor yang akan disebar di wilayah rawan kekeringan. Penentuan lokasi disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil pemetaan sementara yang menunjukkan sekitar 71 desa di Kabupaten Madiun berpotensi terdampak kekeringan saat fenomena El Nino apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. Meski demikian, Pemkab Madiun tetap optimis produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Bupati juga menargetkan produktivitas padi naik dari kisaran 6,8 hingga 7,2 ton menjadi 10 ton per hektar melalui dukungan ketersediaan air, pupuk, serta sinergi berbagai pihak. Baik, Mitra Songgolangit, langkah yang dilakukan oleh Pemkab Madiun terkait persiapan 30 titik sumur bor ini tentu menjadi langkah yang bagus, ya, langkah efektif. Tentu upaya ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih terutama bagi masyarakat dan sektor pertanian yang rentan terdampak kekeringan. Dan semoga langkah mitigasi ini mampu mengurangi dampak kekeringan di berbagai wilayah rawan, serta tentunya hal ini harus diikuti dengan edukasi kepada masyarakat untuk selalu menghemat penggunaan air, karena juga diprediksi bahwa musim kemarau ini akan diprediksi lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempura

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Solat masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. 3 bocah diduga menjadi pelaku pembobolan kotak amal di Masjid Sumber Agung, Desa Kedung Gudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas dan mengakibatkan uang infak sekitar 2 juta rupiah yang tersimpan di dalam kotak amal raib. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 31 Juli 2006 sekitar pukul 20:49. Dan berdasarkan rekaman CCTV, salah seorang pelaku lebih dahulu mendatangi teras masjid dan merusak 2 gembok yang mengunci kotak amal berbahan plat besi. Setelah kotak amal berhasil dibuka, 2 bocah lainnya datang dan ikut mengambil seluruh uang yang berada di dalam kotak tersebut. Ketiganya kemudian membawa kabur hasil curian menggunakan sarung. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menggunakan alat pemanas untuk merusak gembok tersebut. Uang yang berhasil dibawa diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah. Dan kasus ini baru diketahui pada hari Sabtu 1 Agustus 2006 sekitar pukul 4:20 saat jamaah datang untuk melaksanakan sholat subuh. Mereka mendapati 2 gembok kotak amal telah rusak dan setelah diperiksa, seluruh uang di dalam kotak amal sudah hilang. Salah seorang jamaah masjid Sumber Agung, yakni Ponijan, yang mengatakan bahwa warga baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak melaksanakan sholat subuh. Menurut Ponijan, pencurian kotak amal bukan kali pertama terjadi di masjid tersebut, namun pihak takmir masjid memilih tidak membuat laporan resmi kepada kepolisian dan berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara internal. Pengamanan di lingkungan masjid akan diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Meski tidak menerima laporan dari pengelola masjid, jajaran Polsek Widodaren tetap mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi dari masyarakat. Selain mengamankan 2 gembok yang dirusak pelaku, polisi juga mengumpulkan rekaman CCTV dari sekitar lokasi untuk mengidentifikasi 3 pelaku dan menelusuri keberadaan mereka. Dan karena pelaku diduga masih berusia anak-anak, penanganan perkara nantinya juga akan memperhatikan terkait ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak apabila identitas pelaku masih berhasil diketahui. Baik, Mitra Songlet, kita berharap agar kasus ini dapat segera ditangani dan dapat menjadi evaluasi bersama agar pendidikan tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga moral yang harus terus diperkuat sejak dini. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan karena pelakunya diduga masih di bawah umur, penanganannya perlu mengedepankan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan juga tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan semoga ada efek jera bagi anak-anak ya. Semoga hal-hal yang terjadi di masjid

0: seperti halnya pencurian kotak amal tidak terulang kembali di kemudian hari. Baik, Mitra Songlight, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlight FM.
1: Radio Songlight, informasi dan solusi.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Mbak ia sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Tersenyum. Bah, ngan iku pong lo. Palsu mawon nggih, kerso?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgol dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bia di Graha Warta ya. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Pacitan. Memasuki awal musim panen cabai rawit hijau, petani di desa Banjarjo, Kecamatan Kebodanggung, Kabupaten Pacitan, justru menghadapi penurunan harga jual yang cukup tajam. Harga cabai rawit hijau di tingkat petani yang sebelumnya mencapai Rp36.000 per kilogram, kini merosot hingga sekitar Rp18.000 per kilogram, atau turun sekitar 50%. Anjloknya harga tersebut menjadi persoalan yang terus berulang setiap musim panen, dan melimpahnya hasil panen petani menyebabkan pasokan cabai di pasar terus meningkat. Sementara, hal ini tidak diimbangi oleh daya serap pasar yang relatif terbatas, sehingga harga langsung mengalami penurunan. Salah seorang petani cabai rawit hijau di Desa Banjarjo, yakni Sutanto, ia berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga. Menurutnya, biaya produksi cabai mulai dari penanaman hingga perawatan tergolong tinggi sehingga harga jual yang terlalu rendah membuat keuntungan petani semakin menipis. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap musim panen cabai rawit hijau di Kabupaten Pacitan, dan sebaliknya ketika produksi petani lokal menurun, kebutuhan cabai masyarakat biasanya dipenuhi dari daerah lain seperti Kabupaten Tulungagung dan juga Kabupaten Ponorogo.

0: Baik, Mitra Sungai, kita berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga, seperti memperluas akses pemasaran, kemudian juga dapat memperkuat penyerapan hasil panen, ya, dan memperbaiki tata kelola distribusi. Karena kondisi ini adalah kondisi yang terjadi di setiap tahunnya, di setiap panen. Semoga stabilitas harga hasil pertanian ini dapat ditangani dengan baik, karena dengan demikian petani juga akan dapat memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen. Baik, Mitra Sang Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Ya, ya. Esok ki bae ujian to.
1: Eh?
0: Ujiane yo apa lo sesuk ki?
1: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
0: Oh, alah. Kira-kira apa bape?
1: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
0: Perhewanan?
1: Iya.
0: Oh, alah. Ya wis ayo sinau.
1: Ya wis neno ayo.
0: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
1: Apa lho nal kuwi?
0: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
1: Malah kaya ngene ya gampang no.
0: Apa gampang iki?
1: Buntut.
0: Buntut.
1: Iya.
0: Macan yen duwe buntut?
2: Oh no.
1: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
0: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
1: Oh iya ini padha. Ya terus apa nak?
0: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
1: Ya, ya
0: anak kucing.
1: Oh iya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
3: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sumberlangit pukul 13.00.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah. Paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah.
1: Nah, Pak, di Eksis Digital, kita juga bisa warna lagi, profesional, dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.

Telponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya
1: buat anak-anak.
0: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau.
0: Tenang anak-anak.

0: Ya. Enak.
1: Mau dong.
0: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus, bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, banyak untungnya.
0: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Solid masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kalian ada satu buah informasi dari Magetan, yakni terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Jalan Ngariboyo Kawidanan, Desa Sugihrejo, Kecamatan Kawidanan pada Rabu 5 Agustus sekitar pukul 6:45. Insiden tersebut menewaskan seorang pelajar, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat dan juga luka ringan. Korban meninggal dunia adalah ZAN, 17 tahun, pelajar asal Kecamatan Kawidanan, sementara RRH, 29 tahun, warga Kecamatan Magetan mengalami luka berat. Dua korban lainnya yakni MNA, 20 tahun, mahasiswa asal Kecamatan Kartoharjo, dan juga APR, 17 tahun, pelajar asal Kecamatan Kawidanan mengalami luka ringan. Kanit Gakum Satlantas Polres Magetan yakni Ibda Afan Faros, ia mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 4 sepeda motor, yakni Yamaha Aerox, Honda Scoopy, Honda Beat, dan juga Honda Vario. Menurut Afan, kecelakaan bermula saat Yamaha Aerox yang dikendarai ZAN melaju dari arah timur menuju arah barat.

0: Ketika berusaha mendahului Honda Beat dan Honda Vario yang berada di depannya, pengendara Aerox mengambil jalur terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Dan akhirnya benturan keras membuat Yamaha Aerox terpental ke sisi kiri dan menghantam Honda Beat serta Honda Vario yang melaju searah. Dan akibatnya, kecelakaan beruntun tidak dapat dihindari. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kecelakaan dipicu terkait kurang hati-hatinya pengendara Yamaha Aerox saat mendahului hingga masuk ke jalur lawan. Usai kejadian, petugas Satlantas Polres Magetan melakukan olah TKP, mengevakuasi para korban, mengamankan kendaraan yang terlibat, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Arus lalu lintas di lokasi juga diatur agar tidak terjadi kemacetan. Baik, mitra Sunlight, informasi dari Magetan tadi ini tentu menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan ya, untuk tidak memaksakan menyalip ya, jika memang kondisinya tidak memungkinkan dan selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Dan tentu manuver menyalip tanpa memperhitungkan kondisi lalu lintas ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan di jalan raya, terlebih bagi pengendara muda yang mungkin masih di bawah umur, kadang emosi ya, ataupun emosinya menggebu-gebu belum begitu stabil ya, jadi mungkin lebih mengutamakan kecepatannya daripada keselamatannya. Oke, daripada itu, edukasi keselamatan berkendara kepada pelajar ini juga tentu harus ditingkatkan, diperkuat, agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan tidak kembali memakan korban jiwa. Baik, mitra Sunlight, informasi dari Magetan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta Siang edisi siar Rabu 5 Agustus 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena sehabis ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhirnya, biar pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak Isong, calon bingung aku, Mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge ro ibu, iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh Mbak?
2: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Sipik toh?
1: Eh, aduh. Tadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Anakku Kokom.
3: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Excel?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak tinggi. Karena sin teknologi warna di warna surting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap dan
7: Radio Sungguh Langit pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Awang Agung Al Jamal Pasebaningsun. Lahir batin wis gambuh ing juwaning sun. Amulat jagat ono awas andulu jagat gumelar. Wis sampurno diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Takuh

0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya...
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena...

0: Saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
0: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Exona dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Exis Digital itu melayani apa saja?

0: Buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang terusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal dipertis dan menemata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Also Growling FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, buruan cobain. Enak segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Dawa Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan kari dudut.
1: Wedian wedi.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan segi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Regani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 100.

6 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy. Go!

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bupati Ponorogo menyebut sebagai event internasional yang pertama kali dilakukan. Agenda Ponorogo International dan Folklore Festival
1: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogo Langit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Sabta Kasyiful yang akan memandu Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi 5 Agustus 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Modus korupsi tunjangan rumah DPRD Ponorogo 3,6. Kajian KJPP diakali dipakai.

0: Dasar Perbup. Atas kekeringan, Polres Ngawi salurkan 5.500 liter air bersih. Kemarau panjang, Pemkab Pacitan survei sumber air di Trenggalek untuk pasok kebutuhan warga Gunung Rejo. Ya, mitra Sunggulangit, itulah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa, makin percaya diri.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo, sareng-sareng ditukar tambah, teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede,
1: ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Masih di Pawitan di Rogo kali ini, informasi kita berada di Ponorogo. Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo Jawa Timur mengungkap modus dugaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Dalam perkara ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo berinisial FS. Kini FS telah ditetapkan

0: 2026. Dalam perkara ini, Kejari Ponorogo juga telah berkoordinasi dengan auditor dalam menghitung kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh fakta hukum, sehingga penyidikan masih berlanjut meski telah menetapkan satu tersangka. Namun, Zulmar enggan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang bekerjasama dengan FS dalam dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan tersebut. Ia mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan pihaknya belum menutup kemungkinan adanya pengembangan baru dalam perkara tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak. Lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon banyak lewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di Bawitan di Rogo, kali ini informasi kita berada di Ngawi. Polres Ngawi bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Kecamatan Kasreman. Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi, polisi mengirimkan satu truk tangki berisi 5.500 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan ke Dusun Sumberan, Desa Kionten, Kecamatan Kasreman, setelah debit sumber air di wilayah tersebut menurun, sehingga warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Langkah cepat itu diawali dari koordinasi yang dilakukan Kapol Subsektor Kasreman, Ibtu Taufik Kasana, setelah menerima informasi mengenai kondisi kekeringan yang mulai dirasakan oleh masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapol Subsektor Kasreman Ibtu Taufik Kasara mengatakan, Polri akan terus hadir membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci dalam memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran air bersih tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar warga Dusun Sumberan hingga pasokan air kembali normal. Polres Ngawi juga mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di wilayah Kasreman serta berkoordinasi dengan BPBD apabila diperlukan distribusi bantuan lanjutan. Polres Ngawi bersama pemerintah Kabupaten Ngawi dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk memastikan warga yang terdampak kekeringan memperoleh bantuan secara tepat, cepat, dan berkelanjutan selama musim kemarau berlangsung.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sulit kembali di Pawitan di Rogo edisi 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kita berada di Pacitan mengantisipasi dampak kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga tahun depan. Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan survei potensi sumber air di wilayah perbatasan Kabupaten Trenggalek. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Pacitan bersama pemerintah Kecamatan Sudimoro meninjau sumber air di Desa Wonocoyo dan Desa Terbis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Survei dipimpin oleh Camat Sudimoro Nasrul Hidayat didampingi Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum atau PLAM DPUPR Pacitan Tony Setio Nugroho. Dalam peninjauan tersebut, tim juga berdiskusi dengan Camat Panggul pemerintah Desa Wonocoyo. Nasrul Hidayat mengatakan survei dilakukan untuk menilai potensi debit air, lokasi yang memungkinkan dibangun penampungan, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar sumber air. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana penyediaan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekurangan air, terutama Desa Gunung Rejo, Kecamatan Sudimoro. Menurut Nasrul, rencana tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar mendapat dukungan pembangunan infrastruktur air bersih. Pembahasan teknis akan dilakukan lebih lanjut setelah seluruh hasil survei selesai. Ia menjelaskan sumber air di kawasan hutan perhutani yang dikelola kelompok tani hutan atau KTH di Desa Wonocoyo dinilai memiliki potensi besar. Bahkan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Wonocoyo sendiri telah tercukupi, sehingga terdapat peluang pemanfaatan untuk membantu desa-desa lain di perbatasan, termasuk Desa Gunung Rejo dan beberapa desa di sekitarnya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu

Kalau diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sekuloid, itu saya sudah perjumpaan kita di program Pawitan di Rogo edisi 5 Agustus 2026. Saya Sabtaka Syukur pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sunggulangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya enggak punya tempat bernaung, saya enggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. mungkin sebagian kita berpikir kayak gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri 1/4, 1/4 lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil. Manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget. Kepada adik kamu perhatian banget. Kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan. Capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan. pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM

0: informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster.
3: Iya dok.
2: Pasien kamar 5 kok gak ada?
3: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokolaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kembali lagi bersama saya ya, pastinya Sabtaka Syiful yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 8 malam. Nah, di sini ya, by the way, kita berada di salah satu program, yakni program Geraha Warta Malam ya, yang akan memberikan berbagai informasi nih, seputar informasi lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, Mitra Sokolaget akan ada informasi dari Probolinggo nih. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas hingga Rabu 5 Agustus 2026. Di tengah keterbatasan peralatan dan sulitnya akses sumber air, ratusan warga bersama personel TNI, Polri, Balai Besar TNBTS, serta relawan berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan ranting pohon. Berdasarkan data di lapangan, luas lahan yang terbakar diperkirakan telah mencapai hampir 51 hektar. Kobaran api yang sebelumnya berasal dari kawasan Kabupaten Malang, kini telah merembet ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Salah seorang warga Ranupani, Ahmad Subahan, mengatakan sejak malam sebelumnya dirinya bersama warga lain terus berupaya menjinakkan api. Mereka menggunakan dahan atau ranting pohon yang masih hijau untuk memukul kobaran api yang membakar ilalang. Cara tradisional tersebut dikenal masyarakat setempat sebagai istilah gebyo. Menurutnya metode tersebut terpaksa dipilih karena sumber air berada di lokasi jauh sekali ya dari lokasi kebakaran, sehingga pemadam menggunakan air sulit dilakukan. Meski sederhana, cara itu cukup efektif untuk menahan laju api di kawasan padang savana dan vegetasi ilalang yang mengering akibat musim kemarau. Subhan menjelaskan api yang semula membakar kawasan bentengan kini telah memasuki wilayah Kabupaten Probolinggo dengan intensitas yang semakin besar. Kondisi tersebut diperparah oleh embusan angin kencang yang membuat api cepat menjalar ke hamparan ilalang kering. Ia menambahkan angin menjadi tantangan terbesar selama proses pemadaman, saat ini mulai berhasil dipukul mundur. Percikan yang terbawa angin kembali menyulut vegetasi kering di sekitarnya sehingga memunculkan titik api baru. Hingga berita ini ditulis, proses pemadaman masih terus dilakukan secara gabungan oleh warga, relawan TNI, Polri, dan personel Balai Besar TNBTS. Petugas juga berupaya mengisolasi titik api agar tidak meluas ke kawasan konversi yang lain.
1: Songgolangi.
0: Wah, memang ini bahaya ya. Dari beberapa waktu yang lalu memang Bromo juga langganan di apa namanya yang kebakaran hutan ya. Waktu dulu itu fenomenanya kalau nggak salah setelah atau pasca atau beda gunung ya. Pokoknya ada juga gunung yang kebakaran itu pasca foto prewedding ya, dan di inisialir ya berasal dari penggunaan flare bentar soplet. Wow. Jadi memang sangat bahaya dan hati-hati ya. Untuk warga sana, ya semoga segera selesai ya berkaitan dengan kebakaran tersebut. Dan bagi Mitra Songgolaget yang ingin berbagi informasi, ingin request lagu atau lain-lain, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolaget FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa, makin percaya diri.

Mitra Sogloid kembali di Radio Sogloid 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kali ini kita ada informasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau kita kenal dengan Gus Ipul, mengingatkan seluruh kepala sekolah rakyat di Indonesia untuk memprioritaskan tiga hal penting dalam pengelolaan sekolah, yaitu menuntaskan pelaksanaan MPLS beserta pendataan awal siswa, menjaga sarana dan prasarana sebagai barang milik negara, serta memperkuat dokumentasi dan narasi publik mengenai sekolah rakyat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring bersama kepala sekolah rakyat se-Indonesia. Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah memastikan hasil pemeriksaan kesehatan dan pemetaan bakat atau DNA talent ya, seluruh siswa terdokumentasikan dengan baik. Ia juga mengingatkan agar program Taruna Bakti terus dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya disiplin dan kepedulian terhadap fasilitas sekolah yang merupakan aset negara. Menurut Gus Ipul, disiplin harus menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan. Ia juga meminta kepala sekolah memperbanyak dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari penguatan narasi publik sekolah rakyat. Dalam sesi dialog, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 30 Sidrap, Budiman melaporkan bahwa pelaksanaan MPLS berjalan baik, namun masih menghadapi tantangan pada masa adaptasi siswa. Ia berharap adanya dukungan tenaga kesehatan yang dapat siaga di lingkungan sekolah rakyat. Budiman juga menyampaikan tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang masih berada pada tahap pembangunan. Menanggapi laporan tersebut, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah tetap mengedepankan empati dalam menghadapi masa adaptasi siswa. Ia memastikan Kementerian Sosial akan menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan fasilitas pendukung. Sementara itu, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Provinsi atau Kapus Diklat Bang Prof, Kemensos Afrizan Tanjung, mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar melakukan pencatatan dan pengamanan barang milik negara secara tertib. Menutup rapat, Gus Ipul kembali menegaskan bahwa keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya diukur dari proses pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan seluruh pengelola dalam menjaga aset negara.

동그라미 페디아. 미트라 송글angit sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Yoalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
3: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
2: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
3: Loh kan kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan, sebuah granat fragmentasi yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan warga saat proses pemerataan tanah bekas bongkaran rumah di wilayah Pandean, Kecamatan Mawasbati, Kabupaten Magetan. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian hingga akhirnya dievakuasi oleh tim penjinak bom atau uji bom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Granat itu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pekerja saat memindahkan dan meratakan tanah bekas bongkaran rumah yang rencananya akan dijadikan lapangan olahraga. Salah seorang pekerja, Mairan, mengatakan awalnya tanah bekas bongkaran rumah ditimbun di lokasi lain sebelum diratakan. Saat proses tersebut berlangsung, alat berat yang digunakan menyentuh benda mencurigakan. Ia mengaku sempat mengira benda tersebut hanyalah batu biasa karena bentuknya tertutup tanah, bahkan benda itu sempat tersentuh pacul dan diangkat sebelum akhirnya disadari sebagai benda yang diduga granat. Setelah menemukan benda tersebut, Mairan bersama rekan-rekannya segera melaporkan kepada kepala lingkungan yang kemudian diteruskan kepada Babinsa dan pihak kepolisian. Lokasi penemuan diketahui merupakan bekas rumah lama yang tengah dibersihkan menurut rencana warga. Ya. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga futsal bagi masyarakat. Kapolsek Mawasbati Kompol Vista Dwi Pujiningsih mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga terkait dugaan adanya bahan peledak. Selama proses evakuasi berlangsung, Polsek Mawasbati bersama Polres Magetan melakukan sterilisasi dan menutup area penemuan guna menghindari adanya warga yang mendekat ke lokasi. Menurut Vista, berdasarkan informasi yang diterima, lokasi tersebut sebelumnya merupakan kawasan permukiman dan kini sedang dipersiapkan untuk membangun sarana olahraga. Sementara itu, operator unit penjinak bom atau J-bom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur, Aibda Gunanto, memastikan benda yang ditemukan merupakan granat fragmentasi militer yang masih aktif. Ia menyebut hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa granat tersebut merupakan peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Gunanto mengingatkan bahwa granat tersebut memiliki daya ledak yang besar dan sangat berbahaya apabila meledak. Meski demikian, proses evakuasi berlangsung tanpa kendala karena seluruh tahapan dilakukan secara standar operasional penanganan bahan peledak.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, Mitra Assalamualaikum, itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Zaki. Jadi saya usai dulu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi?
2: Iki solusine, Nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isaan?
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemak niki amblas, Dek.
1: Mbok, Mas, aku pegel karo kowe.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Ya baik, mitra Sonto lagi di malam hari ini masih dalam sajian Gerah Warta Malam edisi 5 Agustus 2025. 2026 Mitra Songgol Langit, mohon maaf. Oke, Mitra Songgol Langit, di hari ini memang banyak sekali ya Mitra Songgol Langit, informasi-informasi terbaru, apalagi tentang pemerintah dan juga tentunya tentang gebrakan-gebrakan yang selalu ada aja. Rasanya kayak pengen ngomongin gitu ya. Oke, Mitra Songgol Langit, ini ada sebuah informasi nih ya dari Magetan ini. Kalau misalkan bangun lapangan olahraga, warga Mospati malah menemukan granat yang aktif. Waduh, ini kok ngeri ya. Ya gimana ya Mitra Songgol Langit, kalau di Magetan itu kan kayak tempat apa ya, banyak apa namanya, kayak untuk latihan-latihan gitu ya mungkin ya Mitra Songgol Langit ya. Mungkin itu untuk latihan gitu kan. Dan sebuah granat fragmentasi yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia II ditemukan warga saat proses pemerataan tanah bekas bongkaran rumah di wilayah Desa Pandean, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian hingga akhirnya dievakuasi oleh tim pejinak bom. Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Granat tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pekerja saat memindahkan dan meratakan tanah bekas bongkaran rumah yang rencananya akan dijadikan lapangan olahraga. Salah seorang pekerja, Meran, mengatakan awalnya tanah bekas bongkaran rumah ditimbun di lokasi lain sebelum diratakan. Saat proses tersebut berlangsung, alat kerja yang digunakan menyentuh benda mencurigakan. Ia mengaku sempat mengira benda tersebut hanyalah batu biasa karena bentuknya tertutup tanah. Bahkan benda tersebut sempat tersentuh pacul dan diangkat sebelum akhirnya disadari sebagai benda yang diduga granat. Setelah menemukan benda tersebut, Meran bersama rekan-rekannya segera melaporkan kepada kepala lingkungan yang kemudian diteruskan kepada Babinsa dan pihak kepolisian. Lokasi penemuan diketahui merupakan bekas rumah lama yang tengah dibersihkan. Menurut rencana, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga futsal bagi masyarakat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa, makin percaya diri.

Ya baik mitra, semoga lagi di malam hari ini masih dalam sajian Grawar Tuh Malam edisi 5 Agustus 2026 mitra Songgol Langit ya. Dan tentunya mitra Songgol Langit, kalaupun juga ada informasi terbaru, terkini, terupdate, teraktual juga boleh dong diinformasikan ke kami ya kan. Oke, tentunya di 08113555992. Dan untuk mitra Songgol Langit yang mungkin suka dengan sosial media ataupun juga mungkin aktif atau on di sosial media, mitra Songgol Langit juga jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari kami. Bisa diakses melalui Instagram di radio songgolangit.png dan juga fanpage kami di Facebook Radio Songgol Langit FM dan juga di akun TikTok kami ya dengan judul atau nama yaitu Radio Songgol Langit yang biasanya juga nanti malam live ya mitra Songgol Langit. Jadi tetap stay tune bersama kami di jam-jam tersebut karena nanti akan ada beberapa informasi dan juga program-program yang menarik pastinya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.

0: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas,

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

dimanapun berada, kalau misalkan pengen ya, pengen kita putarkan lagu, bisa banget ya, bisa langsung aja di kolom komentar ya. Ataupun juga mungkin, oh itu ada yang bergabung dari Duara Shop ya, di malam hari dari Duara Shop. Biarlah Bulan Bicara, di malam hari ini akan kita tampilkan ya, tapi setelah lagu dari Bunda Emilia Contessa di malam hari ini yang berjudul Buah Hati Bunda ya. Jadi untuk Biarlah Bulan Bicara kita carikan dulu, kita coba masukkan, dan juga ada gelas-gelas kaca juga dari Mas Arif di malam hari ini akan kita putarkan. Pokoknya di malam hari ini ditungguin saja ya. Ditungguin saja sampai nanti, karena kita akan putarkan satu persatu. Oke, kalau begitu sambil kita putarkan, biar apa namanya, biar lebih cepat ya, lebih cepat, biar semuanya nanti terputarkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Arif, sayangi dikasih love ya, dikasih love. Spesial buat Pak Budi dan Pak Warto. Waduh, kok tahu sih nama dari orang mana ini? Duara. Ini penyiar Songgolangi, jangan-jangan. Ya, salam kenal saya. Duara. Oh, Kak Emi. Oh, Mbak Emi. Iya ta. Siapa sih? Ya pokoknya mantan penyiar Gemintang. Oh ya, nanti disalamin sama Pak Budi ya, dari Mbak Emi ya, bener ya Mbak Emi ya. Gemintang itu radio mana Kak?

juga demikian ya, mengalami udara kabur. Terus jetis, siman, balong mengalami kabut atau berasap. Kemudian selanjutnya di Kauman, Badegan, Sampung mengalami udara kabur, berkabut dan cerah ya. Di Sampung Sukerjo ternyata cerah mental sukait. Dan selanjutnya berada di Babadan dan Ponorogo Jenangan ya, mengalami udara kabur semua. Kemudian di daerah Ngebel dan Jambon mengalami udara kabur dan kabut berasap. Dan yang terakhir berada di Pudak mengalami kabut asap dengan suhu rata-rata di 17 hingga 24 Celcius. Wow, dingin sekali ya Mitra Sulget. Dan di pagi hari ini aku akan temenin kamu di dengan lagu dari ada band yang berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti. Selamat mendengarkan.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya

0: Apa lagi ya, Pak?
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra Sogleng kembali di Radio Sogleng 99,2 FM. Prihatin marak OTT korupsi Tito Karnavian, kumpulkan kepala daerah Jatim dan Bali. Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri ya, Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah di Jawa Timur agar memperkuat integritas dan mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peringatan itu disampaikan Tito saat menggelar rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Praswansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta kepala daerah-daerah Jawa Timur. Tito mengaku prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Padahal kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Tito, Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk memberi tugas pembinaan serta mengingatkan kepada kepala daerah mengenai pentingnya integritas. Karena itu, Kemendagri menggelar rapat koordinasi tersebut bersama KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Rapat koordinasi serupa tidak hanya digelar di Jawa Timur, sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan di Papua dan akan dilanjutkan ke 9 klaster daerah lainnya. Tito berharap rapat koordinasi tersebut mendorong kepala daerah memperkuat integritas, membenahi sistem, serta menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya kasus korupsi. Selanjutnya, Ketua KPK Setio Budianto berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta kepala daerah menjadikannya momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah selama masa kepemimpinan masing-masing. Setio mengingatkan kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan, menerapkan tata kelola yang baik, serta melakukan reformasi birokrasi. Menurut Setio, penyalahgunaan kewenangan, seperti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, jual-beli jabatan, maupun penyalahgunaan anggaran, dapat berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah daerah. Selain pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut turut membahas pengelolaan anggaran daerah di tengah pengurangan transfer ke daerah atau TKD. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Arianto Wibowo mendorong kepala daerah mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien. Ya Mitra Sogolit, kalau kita lihat memang banyak sekali kasus di khususnya di Jawa Timur ya, dan baru-baru ini juga ada kasus berada di Ponorogo juga ya. Setelah memang kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu terjadi OTT oleh dari kepala daerah kita ya, bupati kita, kemudian juga beberapa hari ini baru masuk lagi kasus yang kurang lebih hampir sama korupsi, yakni dari beberapa DPR kita. Ya, semoga Jawa Timur menjadi daerah yang kembali ya memiliki integritas tinggi dan kembali kurang kaitannya dengan korupsi atau KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya akan ada lagu dari Alexa dengan judul Jangan Kau Lepas. Selamat mendengarkan.

Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sepukul 7.